Basic rhythm le cean den tidal. Weed killer agus cap me gur evan gur tidal. Killer weed a bhí air agus an seo Beatrice M le In Motion.

in Kent le parlour ar radio na lifa 106.4 FM. Tacksamikat för Medelandet, Daniel. Kära vänner, välkomna till Sverige. Skärde ta fadsets förhållande från de studierna. Ta 10 miljon tjejkejt de kärrkejt och då så kuig nina in a gulni satir agus is i Stockholm prifkar na tira agus an kajar ismås na stad nördaga. Ta Stockholm kjärra ilan dig agus gleter venish an tushkert hi. Las sig den sian valja no gamla stan ta njartle fekal nos halana kajrach agus stor toljat an karnog is eesta sa kajrach. O heiv museum de is feidr kuart a hort an museum Vasa. Museum a haspanen Vasa long chugach a hui fwin ishke sa kugu ish dig gan ilanra Stockholm agal. Museum ele ta an na Museum Abba, Museum ata fwi vanakeol egan dar vanam Abba, agus Skansen, Museum fwin a haspan in seil na suline rivan janskaliacht. Montasha van sa Sara is feidr dalgadi alsong po Skansen, sra kjol kormacha in feidr leshen lochfeekna kana le realty mora on tsulin agus o harlar. Ot ena in a wil kjol kormacha ire an Sara na grena lund, an park shimshiachta is eesta susulin. Ta an lor anad arapach chosk agus rilu galar lonaha Stockholm choma, arta vi harvegani vaklilin COVID. In Jöteborg an darachahar is mo susulin, ta common garia dorachta Jöteborg, park agus gardin gar norachta o niu ishteig, agus ta karla tónat, an tour is irda susulin agus Liseberg, Park Chimsioch de Ella a ein nismo kuratori na einot Ella Satsulen. In Malmö, in Neskert Natira, ta Kashlon Malmö, an Kashlon Renaissance is eesa sa stad Nordicha, agus art in will Museum Malmö, agus Museum Aline Malmö. Chumana sin ta an Turning Torso, eilstorach spere lupa, a vi maran ergnev is eirde Satsulen, gyti gerhonig an Karla Tónat i Göteborg. Rodella ta ag Malmö nachwilig Göteborg na Zlatan Ibrahimovic, mar rogach sa kahare. Ag fechad an tsulin an omlan ta anghud iantas inti. Dertar gwyl timpel 260,000 elan sa tsulin, nis mo elan na eintir ele daun. Ta an deinra muas is irdas an eintas arapach sa tsulin choma. Gafri de helig gachflian chan smachtakar lín mus afach. Ach sé an intas is mó ná rud a híon fad na súlaine. Má hosaíonn sibh ag an Avicii Arena i Stockholm, agus má haon sibh ar thuras ar fud na tíre, gheobhaidh sibh an mion sáil is mó den ghrianchóras ar den. Is féidir an ghrianchóras ar fad a eicil gan an dhomhna agal. Anois níl planéid agam díobh ach cean na réaltaí is mó sa súlainn. Seo thugaibh lá le bara fo bhámaí chuelbh.